0: Ya, semalam kemana Mbak Semam Radio di Bojonegoro, Sobat? Dari kawasan MT Haryono 17 ya. Cuaca terpantau dia mulai cerah dan terang di kesempatan kali ini. Mungkin juga sama ya di tempat Sobat. Jadi mudah-mudahan yang masih malas, yang masih pewe, masih ogah-ogahan ya, segera bangkit. Apalagi jamnya juga udah jam 7 begitu ya. Porsinya rutinitas sudah menunggu untuk segera dikerjakan. Dan coba kita cek ya, perkiraan cuaca di kesempatan hari ini, apakah hujan akan ikut mewarnai juga gitu ya. Ya pasti Sobat, di kesempatan pagi hari ini kalau ada yang kurang fit gitu ya, ini gak tahu saya ini tiba-tiba semalam padahal juga gak makan apa-apa, tiba-tiba batuk dateng gak karo-karuan gitu ya. Tapi mudah-mudahan masih tetap bisa siaran ya pagi hari ini. Kita coba sapa dulu yang udah merapat di sini ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mbak Dia?
0: Kabarnya baik ini Bu Yambar. Bagaimana juga ini?
1: Kabarnya baik ini sambil si kecil
0: Mbak. Sudah mandi?
1: Ayo Alparo.
0: Alparo.
1: Mbak Dia sudah mandi kok belum?
0: Alparo ketoknya urung mandi gitu ketoknya. Teko kene lo Alvaro, kecute Alvaro.
1: Lo diem toh. Sarapan dulu Mbak.
0: Oh, sarapan dulu. Iya. Oke.
1: Sama telur dadar sama tahu.
0: Wah, enak tenan.
1: Mbak Dia.
0: Iya Bu ya Mbak.
1: Sekarang aku salam lagunya dulu Mbak.
0: Lagunya apa iki?
1: Ada Mbak Dukun sedang mengobati pasiennya.
0: Mbah Dukun, Mbah Dukun.
1: Salamnya buat Buin. Udah bangun atau belum, Bun?
0: Katanya kok cek bubuk cantik loh.
1: Molor, Buin molor. Ada Mas Alek yang ada di Malang. Ada Pak Kami Duta Smira. Ada Pak Tulus.
0: Iya.
1: Ada Mbah Mantentol. Barung Kiranu Baya, Mbak Darwati Mas Tipa. Ada Mbak Yuli, Mama Yanti.
0: Iya.
1: Ada Kang Temon, Pak Joyo Senggol. Ya udah Mbak, salamnya semuanya tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Lagunya kayak buku, terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Taman di kecil.
0: Oke.
1: Okay. Dingin gitu.
0: Iya toh ini awalnya masih agak-agak dingin ini.
1: Iya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mampir toh katanya mau mampir, kok enggak mampir
0: toh. Iya, ini loh. Bu Win itu yang ngajak aku, kalau aku enggak ada Bu Win enggak bisa nyampe sana. Iya, takut nyasar.
1: Enggak toh ya. Ya udah Mbak ya.
0: Yep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ambar, terima kasih pagi hari ini sudah sibuk dengan momongan tercinta tersayang Alvaro. Ya wes ya. Saya selalu pokoknya tetap merapat hanya di Semalam Kemana Bas Radio Nih Bojonegoro pagi hari ini ya. Selang mandi, segera mandi biar jadi cakep, biar wangi gitu ya. Karena biasanya kalau bangun tidur itu identik dengan yang namanya kecut ya. Tapi kalau kecutnya anak bayi atau masih kecil itu kecutnya kecut-kecut seger gitu ya. Oke, sambil menemani apapun pokoknya pagi hari ini ya Bu Ambar, tetap merapat di Semalam Kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Untuk sobat juga ingin ikut bergabung ya, masih saya tunggu di WA-nya, di teleponnya. Cuaca pagi hari ini kita cek ya. Oh, di jam ini cerah sobat untuk wilayah Bojonegoro. Ya, sama. Cerah. Saya tengok ke depan juga memang cerah gitu ya. Oh, cerah semuanya sampai hari ini cerah, tapi nanti diperkirakan jam 11 ada hujan-hujan warna yang akan ikutan turun lagi di kesempatan hari ini. kok sampai sore ya di sini hujannya, hujan ringannya kayaknya sampai sore sobat, baru nanti masuk maghrib baru berawan gitu ya. Tapi namanya juga cuma perkiraan ya, bisa terjadi juga bisa tidak. Yang pasti kita sudah selalu berantisipasi kalaupun memang hujan bakal turun, apapun aktivitas mudah-mudahan semuanya sudah bisa disiapkan gitu ya. Jadi kalau sewaktu-waktu hujan turun juga tidak mengganggu rutinitas sobat. Oke, okay. Yang pengen merapat masih ditunggu ya tuntas nanti. Iki kok rekawase Bu Ember mau Mbah Dukun ya. Mbah Dukun pagi-pagi hari ini kalau saya tuh pengennya ini ketemu sama Dukun Pijet. Saya pengen dipijetin. Dipijetin biar enak, biar jadi seger gitu ya. Kayaknya awaknya rodok-rodok seloyo. Ya wis dikasih dulu ya Mbah Dukun pagi hari ini. Tetap semangat, tetap ceria, dan yang pasti tetap setia di Semangat Kumulam Radio nih Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Yang masuk dari kawasan MTR ya, W17 Bojonegoro ya sobat ya. Lagu yang lagi ngetren ya, lagi viral akhir-akhir ini ada Menteri Durmagati ya, Durmagati. Yang itu isinya tuh kayaknya memang benar-benar kayak sesuai realita yang ada gitu ya. Dapat proyek, proyek yang berbiaya, sing penting satu ku Ferrari. Wah mantep, luar biasa. Mau dong. Ya pasti pagi hari ini masih di perjalanan IG ya, masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat juga masih boleh ditunggu di WA juga di teleponnya, hingga tuntas di jam 9 nanti kebersamaan kita pagi hari ini. Dikasih kembali sama yang satu ini ya, tetap di IG, informasi pagi yang pasti bikin happy pagi ini.

0: Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Pak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: 1.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

Masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di perjalanan IG pagi hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung selamat pagi saja ya. Sudah jam 8, cuacanya juga sudah cerah banget. Jadi untuk sobat yang udah sibuk dengan rutinitasnya, lancar hingga hari ini ya, hingga jam ini. Sementara yang masih bersiap-siap, karena kebetulan juga agak siangan dikit dimulainya, oke, dipersiapkan aja semuanya sambil tetap

setia di 9,6 Bass Radio Bojonegoro ya sobat. Ini mungkin untuk kaum muslimin dan muslimah sedang menjalankan ibadah sunnah ya, untuk menjalankan puasa ya, puasa 2 hari terakhir ini ya, puasa tarawih sama puasa Arafah untuk menuju hari kemenangan Idul Kurban pada Rabu kemarin. Mudah-mudahan yang juga lagi puasa hari ini lancar selalu begitu ya. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman akan ikut berkurban hari Rabu besok, mudah-mudahan hewan kurbannya juga udah benar-benar dipersiapkan. Dan mudah-mudahan ini ya, nanti nggak bikin aneh-aneh gitu ya hewan korbannya ya. Tapi yang satu ini nih, hewan korban yang satu ini nih lucu banget loh sobat Basilam. Ini nih ada rambutnya, ini ada di Bangladesh gitu ya, di Bangladesh sobat Bas. Ini yang menjadi perhatian, ini ada seekor sapi albino yang lagi jadi daya tarik tersendiri. Ini ada di Narayan Bangladesh ya. Menjelang Idul Adha, ini para pengunjung sapi banyak yang mencari untuk dijadikan korban ya. Nah, kali ini nih yang paling unik, sapinya ini memiliki rambut sobat Bas FM ya. Sapi dengan berat 700 kg ini dipelihara oleh seorang peternak lokal dengan sengaja juga diberi nama atau dijuluki sebagai salah satu nama yang merupakan orang nomor satu di Amerika sobat ya. Aduh, saya kalau nyebutin namanya gak enak sih. Dan alasannya kenapa diberi nama terkenal seperti itu, supaya menarik perhatian calon pembeli. Dan kenapa diberi nama seperti nomor satu di Amerika ini, karena ciri-cirinya ini dia punya rambut pirang sobat. Rambutnya itu ada rambutnya. Jadi kan biasanya sapi gak ada rambutnya ya, ini di kepalanya tuh ada rambutnya loh sobat. Tuh rambutnya disisir rapi banget begitu, disisir rapi banget, warnanya pirang-pirang juga. Jadi banyak sekali yang berminat ingin mendapatkan sapi ini. Tapi gak tahu juga ya akhirnya terjual atau belum, informasinya belum ada. Tapi yang pasti saya ngelihat kok ini ya, agak-agak lucu banget gitu loh. Ada rambutnya, disisir lagi dia juga diem sama nurut gitu ya. Ini beda dengan sapi yang beberapa waktu lalu yang dijual gak mau ya, malah pemiliknya diserodok sampai mengalami luka. Pas dimarahin malah dianya nangis. Mungkin dia gak rela untuk dijual ke orang lain kali ya. Kalau yang satu ini sapinya siap-siap aja untuk dijual. Dia cuma lucu aja bentuknya ada rambutnya gitu ya. Jadi untuk sobat yang mungkin hari ini juga berencana mau beli hewan buat kurban hari Rabu besok ya wes, mudah-mudahan bisa menemukan hewan sesuai yang diinginkan ya, dan bisa menjadi korban yang benar-benar berkah untuk sobat Bas FM. Tapi yang pasti yang mungkin tahun ini masih belum bisa berkorban, ya mudah-mudahan tahun depan bisa gitu ya. Oke deh, masih di perjalanan IG, kita masuk di sesi yang terakhir ya di pagi hari ini. Masih bareng Hadian Wijaya, tetap merapat hingga tuntas nanti.

0: Inkus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Informasi dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini, yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat sore. Selamat pagi. Kok sore toh ya, ya mesti pagi deng ya. Biasa siaran sore juga sih. Ya pasti di pagi hari ini mudah-mudahan tidak ada lagi nesu-nesu juga ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi satu juga, karena mungkin gak bisa kirim kabar, atau karena mungkin mau ngasih kabar sinyalnya tersendat-sendat jadi gak jelas gitu ya. Kadang juga bikin mood gak enak gitu ya. Nah jangan sampai hal itu terjadi ya sobat ya, karena memang kadang kita baru sadar ada hal yang kecil penting banget, pasti dia tiba-tiba ngilang seperti sinyal. Serius sobat ya, hari gini siapa yang gak bergantung sama yang namanya sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman atau keluarga, bahkan sampai ngabarin kalau aku udah nyampe, aku mau berangkat kerja dan lain sebagainya, semuanya itu butuh sinyal yang aman dan lancar sobat ya. Dan lucunya sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup kita jadi tenang, aman begitu ya. Tapi pas dia hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering ya. Duh, rasanya kayak di PHP-in semesta. Tapi gak perlu bingung lagi ya, karena sekarang sudah ada Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfriend gak cuma buat di kota aja, tapi Smartfriend, jagoan sinyal, udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi untuk sobat Bas FM ya, yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfriend, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas sobat seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internetan super cepat.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambe yang wasir, minum ambesir.

Ya, dari kawasan MTHRM 17 Bojonegoro ya, tak ada yang abadi. Requestnya dari Mas Fatoni ya, di kawasan ITE Tanjung Harjo, yang pagi hari ini juga tetap pantau Best FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mempersiapkan gorengannya sama rujaknya ya. Duh, seger banget gitu ya rujaknya ya Mas Fatoni ya. Oke lah, kapan-kapan nanti kalau saya pas ada agenda ke Tanjung Harjo ya, saya selalu ke Tanjung Harjo, ke tempatnya Jeng Osa sama Pak Munip ya, Kak Raya. Ya, pasti kadang lewatnya juga di situ ya. Mudah-mudahan lah nanti kapan-kapan kalau pas lewat ke sana, pas lagi enggak menjalankan ibadah sunnah, bisa mampir buat beli rujak sama gorengannya begitu ya Mas Fatoni ya. Lancar-lancar terus, laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya laris, duitnya ngumpul begitu ya Mas Fatoni. Terima kasih pagi hari ini sudah hadir di Semalam Kemana Mbas Radio Ni Bojonegoro ya. Ada Bu Win juga lagi melek. Ya Allah, jam piro to iki? Apakah lagi menjalankan ibadah puasa juga? Makanya ya ini cek bubuk cantik. Aduh dek, dek ya wis gak apa-apa. Kalau memang mungkin pengen mager gitu ya, pengen PW menikmati hari ini, ya wis gak apa-apa. Kita tuh memang harus mencintai diri kita, mencintai hidup kita ya. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi gitu ya. Pengen tidur sampai siang, ya diturutin aja. Pengen tangi, ya tangi. Gak pengen, ya wis menengahnya kan gitu ya. Oke, alhamdulillah kalau lagi menjalankan ibadah puasa ya Bu Win, mudah-mudahan juga lancar sampai azan maghrib nanti ya. Untuk sahabat Mbak semuanya, emang hari ini juga sedang menjalankan ibadah sunnah ya, lancar sampai azan maghrib nanti, tidak ada sedikit pun halangan apapun, meskipun cuaca kadang juga panas banget gitu ya. Dan yang pasti ini yang lagi viral akhir-akhir ini ya, yang lagi viral akhir-akhir ini, yang lagi jadi heboh, yang lagi jadi perbincangan adalah poci jadi-jadian ya, pocong jadi-jadian ya, yang mana videonya ini marak banget sobat ya, rame banget. Yang terakhir itu ada di Tangerang Banten kemarin itu ya, di situ sudah diamankan, sudah ditangkap pelakunya. Kemudian katanya kemarin juga udah nyampe Borno gitu ya, harus benar-benar berhati-hati, waspada ya. Itu adalah poci jadi-jadian, adalah teror yang membuat kita supaya ini ya, tetap berhati-hati dan waspada, karena itu adalah mungkin bisa menjadi apa ini, motif untuk melakukan satu tindak kejahatan ya, mungkin bisa mau merampok dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dengan melakukan hal kayak gitu kan biasanya nanti korban langsung takut dan mungkin bisa langsung menyerahkan harta benda dan lain sebagainya gitu. Jadi harus benar-benar berhati-hati ya untuk kita warga masyarakat, pokoknya tetap tenang ya, jangan panik bila memang tiba-tiba kok ketemu kayak gitu ya, langsung kayak antem garu sandal ya. Karena emang itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, benar-benar deh, lagi marak banget ya, mereka melakukan hal itu kayaknya dengan tujuan supaya menakut-nakuti warga, supaya apa ini, warga mungkin ini ya, nggak keluar malam. Kalau untuk nggak keluar malam sih saya setuju ya, biar anak-anak yang suka keluar-keluar malam gitu, biar nggak keluar malam gitu ya. Tapi ya jangan sampai segitu mirisnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalaupun memang kayaknya juga sudah mulai nyampe di wilayah Purno kemarin katanya seperti itu, mudah-mudahan gak sampai Bojonegoro ya. Ada Pak Ale juga di kawasan Malang, gimana? Apakah di sana juga ada tren poci-poci jadian gitu? Mudah-mudahan kalaupun ada, pokoknya tetap aman semuanya ya. Jangan sampai takut, jangan panik, tetap hati-hati dan waspada. Kalau memang ketemu langsung diantem ya. Oke deh, dikasih dulu ya sama yang satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, Sobat Bas ya. Ya, berarti tetap berhati-hati dan juga selalu waspada ya, apalagi sekarang ini ancaman kesehatan baru telah mengintai dari sudut rumah yang tidak terduga. Bukan menular antar manusia, hantavirus diam-diam menyusup lewat udara dari persembunyian tikus di sekitar kita. Anomali cuaca saat ini membuat resikonya makin tinggi. Sudah tahu cara mitigasi dan kapan golden time penanganannya? Kupas tuntas mitigasi hantavirus langsung dari pakar Kemenkes RI, epidemiolog BRIN dan PMI Surabaya di Spektrum Radio Jatim yang disiarkan serentak di jam 9 nanti. Sobat ya, yang mengudara serentak di seluruh radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Jadi jangan kemana-mana ya sobat, tetap merapat di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro. Sudah waktunya Dian Wijaya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih untuk segala kebersamaannya di hari ini. Selamat menjalankan ibadah sunnah untuk Anda yang menjalankannya. Selamat beraktivitas, lancar selalu. Sampai ketemu besok ya. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran

0: urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati memaparkan.
1: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
0: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain. Gitu.
0: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita, atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
0: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya Hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
0: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancir di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Mumpung belum take off,

0: Boleh deh, tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, tuh teh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, Tijus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: Power geng, push!
10: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
9: Padahal dikit lagi winner!
11: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
9: Baru? Wih, keren pack barunya!
11: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
9: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
11: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
9: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
11: Amazing.
9: Masa nggak mabar lagi?
11: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
9: Choco Drink,
7: my mood booster,
9: menyala moodku.
11: Dari Wings Food.
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: kaya Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Breaking Scene kali ini ya, seperti biasa Elvi bakalan menemani di ruang dengar Anda ya, tentu saja bersama lagu pop Indonesia sampai tuntas. Doko bersama Elvi menemani Anda di jam 3 ya. Edisi siar untuk hari Senin, tepatnya 25 Mei 2026. Saya ucapkan selamat siang untuk sobat, semangat selalu untuk Anda semuanya sobat. Yang lagi sibuk-sibuk gawe, belum selesai kerjaannya, mudah-mudahan segera selesai ya pekerjaannya. Dan tentu saja selalu diberi semangat ya untuk menjalankan hari-hari Anda sobat. Dan ya pasti bersama lagu pop Indonesia siap menemani di rumah dengar Anda sampai tuntas nanti di jam 3.

0: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis, terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
1: Wangi segarnya nanas,
0: pecah! Nyuci apa aja, satset!
2: Wow, adem di tangan!
0: Ini dia si paling jago, ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Oke, masih bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro ya. Silakan seperti biasanya saya undang dulu untuk gabungannya di 0811-305-2966, untuk telepon di 0353-885-8009 ya. Sobat, masih ada ya para cewek yang juga malas belajar make up ataupun aduh nanti make up ini malah ngabisin uang ya kalau beli-beli bahan alat-alat make up-nya. Waduh, bukan masalah ngabisin uang, kan tidak semua hal itu melulu tentang uang ya. Tapi kepuasan diri ketika kita bisa make up untuk acara-acara tertentu kan juga sangat diperlukan sekali gitu sobat. Jangan lupa kenali jenis kulit ya, karena yang jenis kulit berminyak ini produknya itu lebih bagus yang matte kayak gitu. Kalau kulit kering, pilih yang moisturizing Dewi. Kemudian kulit kombinasi ini bisa digunakan sesuai area wajah kayak gitu. Nah, mulai dari urutan make up basicnya, urutan sederhananya itu mulai dari skincare ringan, sunscreen, cushion, foundation tipis, bedak, alis, lipstick, sedikit blush on. Nah, itu sobat. Sebagai perempuan paling tidak sedikit banyak tahu ya. Gunakan pencahayaan terang, jangan lupa ya. Bisa Anda kalau mungkin ingin menonton tutorial kayak gitu juga boleh banget ya. Latihan blending. Nah, jangan terlalu banyak produk. Yang pasti ini kalau jenis produknya terlalu banyak juga malah bingung-bingung gitu ya. Sedikit tapi rata lebih bagus daripada tebal tapi belang. Nah, foto hasil makeupnya sendiri bisa belajar satu bagian perharinya. Misalnya hari pertama itu latihan membuat alis. Ini nih, siapa yang biasanya bikin alis itu kayak mereng sebelah. Padahal saya sendiri loh sobat, seperti itu. Kemudian hari kedua mungkin belajar tentang eyeliner, dan hari ketiganya contour blush on kayak gitu. Nah, cara ini mungkin bisa lebih cepat untuk membuat skill berkembang kayak gitu sobat ya. Masih banyak lagi deh kalau tentang belajar make up ya. Ini kalau hanya teori mah susah, enaknya itu langsung secara live kayak gitu. Kalau hanya teori nggak bisa. Kalau belajar praktik live gitu enak ya, belajar bareng, karena Elvi sendiri juga masih belajar, gak pinter maca ngono lo, masih weda ya, minimal tau lah ya, bisa sedikit-sedikit gak apa-apa lah, gue pantesan. Bersama 96,6 Bass FM Radio Bojonegoro, jangan sakiti bersama Nia Janiyati.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Iya, selamat siang sobat. Untuk sobatku yang sudah merapat ya, terima kasih Mbak Titin. Thank you. Salamnya buat Mas Reja. Terima kasih untuk Mbak Titin ya. Lagunya mau dari lagu dari Ceylon 7, ikut aja. Oke, kalau gitu neng ikut-ikut no yo ana apple pakai. Eh, Mas Tony, terima kasih. Matur suwun. Salam kenal aja. Okay, thank you. Mbak Siska, terima kasih. Dan juga selamat beraktivitas ya buat DK96. Okay, thank you. Salamnya untuk semuanya saja. Baik, terima kasih. Ya deh sobat, mengenai tentang make up ya. Make up itu ada karakter make up orang itu yang suka make up-nya itu terlihat cerah. Ada juga yang suka warna-warna nude. Ada yang suka kalem tanpa terlihat bermake up. Ada yang malu-malu kucing kalau bermake up. Pokoknya gunakan warna aman dulu ya sobat Bas. Gunakan warna aman dulu untuk pemula, peach, pink natural ya, coklat muda, nude ya. Percaya diri dan sabar pastinya ya. Skill make up memang butuh latihan. Semakin sering mencoba, tangan akan semakin terbiasa dan hasil jadi lebih rapi. Peralatan dasar untuk pemulainya yaitu sobat, cushion atau foundation ya, bedak, pensil alis, lip cream atau lip tint ya, blush on, sponge make up, dengan menggunakan itu alat-alat dan peralatan dasar itu bisa digunakan untuk kita belajar make up gitu sobat. Yang jelas untuk make up kalau bersekolah ya jangan dong, masih siswa kok menor banget ya, jangan gitu dong ya. Gak boleh, peraturannya gak boleh terlalu make up, terlalu lebay kayak gitu ya. Yang sewajarnya saja sobat, seperti pelajar yang sewajarnya kayak gitu. Jadi gak boleh terlalu minor. Ya udah sobat, bersama 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro, yuk hadirkan juga spesial untuk Anda pada siang kali ini. Ini yang sudah request tadi ya. Monggo lo, ada bersama Ceylon 7 Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box? Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
4: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Pink Push.
1: Yang kaya dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink
3: My Mood Booster
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sama halnya dengan kesuksesan yang kita perjuangkan, pasti pada awalnya akan menjelma menjadi kegagalan yang nyata. Akan ada banyak orang yang meremehkan ketika kita terjatuh. Padahal mereka tidak tahu bahwa diri kita sedang diasah oleh Tuhan untuk menjadi orang yang sukses setelah terjatuh.
0: 96,6 Bass FM, kata hari.

Oke, okay, baik, masih dipancarkan dari kawasan Jalan MT Haryono, Cetak Bojonegoro ya, 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Sobat Bas FM, menit ke-47 lepas dari jam 1 ya. Untuk siang kali ini saya persilakan untuk Anda yang bergabung kembali ya di 0811 3252960, untuk telepon di 0353885809. Untuk informasi cuaca sekarang ini dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya sangat cerah banget ya sobat, sangat mendukung sekali untuk aktivitas kita pada siang kali ini ya. Hai, selamat siang Bu Winku, lagi sibuk apa nih? Dan untuk komunitas Sobat Bas FM semuanya, terima kasih Bapak Humaydi, Kang Samsul Hadi, kemudian juga untuk Mbak Ros, Mbak Tini, Mbak Siti, terima kasih. Selamat bergabung juga bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Sobat Bas FM, kalau siang-siang gini enaknya minum apa ya yang paling segar ya? Pasti jawabannya adalah es. Aduh, jangan banyak-banyak minum es. Kenapa? Karena untuk cuaca seperti saat ini itu musim pancaroba ya. Istilahnya banyak sekali yang mengeluh katanya sakit badannya dan lain sebagainya, ada yang juga kena flu dan lain sebagainya, capek, pegel, linu. Ya memang biasanya kalau pergantian cuaca kayak gini memang membuat kita itu terasa tubuhnya semakin terganggu kesehatan, makanya harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita sobat ya. Gak usah banyak minum air es ya, minumnya air mineral aja. Kalau air mineral yang banyak tuh bagus sekali untuk kesehatan kita. Bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, jangan pergi dariku bersama Kristo Mahu.

0: Caletanes Rausa bingung. Iki lho caletanes Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

yang hilang yang juga sudah memutarkan menit ke-34 lepas dari jam 2 ya sore kali ini. Untuk sobat ya yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas aja. Tentu saja dalam aktivitas Anda selalu kita harapkan mudah-mudahan selalu baik-baik aja dan diberi kelancaran untuk segala usaha dan upaya kita sobat ya. Masih bersama 96,6 Bahasa FM untuk kebersamaan Elvi menemani Anda masih sekitar kurang lebih 25 menit ke depan ya. So stay tune terus bersama 96,6 Bahasa FM Radio nih Bojonegoro.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Saatnya kita ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Grand final lomba cipta jingle Geopark Bojonegoro digelar di Kayun Api, perkuat branding menuju UGGP. Ulang tahun PMI Bojonegoro, Bupati ajak kepedulian masyarakat. Pastikan kesiapan puncak ibadah haji, Kementerian Haji tinjau keberadaan tenda jemaah haji Indonesia.
0: Forum Radio Bojonegoro. Forum Radio
1: Bojonegoro. Pendengar, berikut berita selengkapnya. Grand final lomba cipta jingle Geopark Bojonegoro berlangsung meriah dan penuh antusias di pelataran wisata Kayun Api, Kecamatan Ngasem pada minggu kemarin. Bertempat di pelataran wisata alam yang rindang dan asri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Bojonegoro dalam memperkuat branding dan promosi Geopark Bojonegoro menuju UNESCO Global Geopark atau UGGP. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Elza Deba Agustina menyampaikan bahwa grand final ini diikuti 10 finalis. Mereka adalah peserta terbaik yang mengikuti lomba sejak dibuka pada 28 Februari 2026. Sementara itu, Bupati Bojonegoro diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Sedda Kabupaten Bojonegoro Sukaimi menyampaikan bahwa Geopark Bojonegoro merupakan kebanggaan daerah yang memiliki kekayaan geologi dan keanekaragaman hayati luar biasa. Dalam momen peringatan hari ulang tahun ke-163 Palang Merah Indonesia yang dikemas dengan jalan santai di kawasan Mas Tumapel Bojonegoro minggu kemarin, Bupati Bojonegoro Setio Wahono menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PMI atas dedikasi dan kontribusinya dalam membantu masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, usia, maupun golongan. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat solidaritas dan kepedulian sosial dalam terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Jalan santai berlangsung meriah dengan antusiasme peserta yang memadati area Mas Tumapel sejak pagi hari. Tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan serta kebersamaan antar warga. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf melakukan peninjauan langsung ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Tanah Suci Mekah guna memastikan kesiapan puncak ibadah haji di Arbusna. Dari hasil pengecekan di lapangan, ditemukan selisih kapasitas pada jumlah tenda. Salah satunya, tenda yang seharusnya menampung

0: berita 3 hari ini. Saya Iwan Seswoyo, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
3: Oke, Sobat Bos FM, itu tadi sudah kita simak ya, kilas berita 3 edisi 23 Mei 2026. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke, dan terima kasih untuk ada semuanya sobat yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bos FM Radio Bojonegoro. Sudah saatnya Elvika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saatnya berganti, setelah ini bakalan hadir untuk program selanjutnya di Dangdut Koplo Mania. Ada Bella Puspa yang siap menemani Anda semuanya sobat. Dari kawasan Jalan MT Aryono, Jeta Bojonegoro, Elvi pamit dulu. Selamat sore dan permisi sobat.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kahyangan Api. Kahyangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan Kahyangan Api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul Kahyangan Api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kahyangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

Ada rindu serindu-rindunya sobat ya, sama seperti Bella rindu sobat Bass FM. Akhirnya hari ini juga bisa kembali bercuap-cuap di 96.6 Radio Ne Bojonegoro. Satu komposisi tadi dari Via Valen ya, dan ini Bella siapkan dari De Ajeng Febria. Idolanya wang-wang lagi. Ada kari cerita spesial untuk semuanya, dan pastinya tetap rapat selalu Radio Ne Bojonegoro sobat.

0: Coplos teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
8: Lagi drakoran. Apa sih?
7: Kenatural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Kenatural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
8: K-Beauty Box? Ih, mau.
7: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
8: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
9: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
10: Bisa gak ya? Cantik glowing kayak artis Korea ini.
7: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
9: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
7: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
8: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
7: K-Natural White, glowing is yours.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya sobat, ada asmara ya, satu koma sisi dari Divarina Indra sudah mengantarkan kita menit ke 32 lepas dari jam 3 sore. Balik lagi masih di DKM Dangdut Koplo Mania. Selamat sore semuanya, selamat bergabung barengan Bella di sini. Bu Win juga mendengarkan ini ya, stay tune Mbak Bel sambil masak. Oke deh, semangat selalu. Bang Aleh juga selamat sore. Bang Fatoni, selamat bergabung juga ya. Mungkin ada yang menjalankan ibadah puasa sobat ya, lancar-lancar ya. Gak kerasa setengah papat ya, dilungkas lah ya. Oke, sambil Bella berbagi informasi juga ini ya. Jadi Gubernur Jawa Timur meninjau Pasar Baru Banjar Jawa Bojonegoro untuk menyidak harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha sobat. Jadi suasana pasar Kota Baru Banjar Jawa, Kabupaten Bojonegoro tampak berbeda. Jadi hari ini para pedagang dan juga pembeli menyambut hangat kedatangan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang melakukan kunjungan sekaligus juga inspeksi harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha sobat. Dalam kunjungan tersebut Gubernur Kofifa didampingi Bupati Bojonegoro, Wakil Bupati Bojonegoro, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, lalu juga hadir camat serta sejumlah OPD terkait. Kedatangan rombongan disambut antusias pedagang dan juga masyarakat. Gubernur Kofifa juga tampak menyusuri lorong-lorong pasar, mendatangi kios demi kios, berdialog langsung dengan para pedagang maupun pembeli. Jadi suasana akrab juga terlihat sepanjang kunjungan. Canda tawa antara gubernur dan pedagang beberapa kali juga pecah menciptakan suasana hangat di tengah aktivitas pasar sobat. Selanjutnya untuk komoditas beras, ini Bu Kofifa juga memastikan bahwa pasokan beras SPHP dalam kondisi aman dengan harga penjualan yang masih sesuai standar pasar. Dan sementara itu, stok minyak kita juga dinilai mencukupi dan diharapkan tetap terjaga pada harga HET 15.700 per liternya, sobat. Sedangkan untuk gula pasir ini dijual dengan variasi harga tergantung merek ya. Jadi berkisar antara Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Adapun untuk harga telur ayam ini berada di angka rata-rata Rp26.000 per kilogramnya, sedangkan cabai dijual sekitar Rp65.000 per kilogramnya dan juga masih dinilai terjangkau. Selanjutnya, usai berkeliling pasar, kegiatan juga dilanjutkan dengan pemberian bantuan sembako dan uang kepada masyarakat serta pedagang. Nah, bantuan tersebut disambut penuh syukur dan juga haru oleh warga penerima. Selanjutnya, untuk kunjungan tersebut juga tidak hanya menjadi momen pemantauan harga kebutuhan pokok saja, tetapi juga menghadirkan kedekatan antara pemerintah dan juga masyarakat sobat. Di tengah hiruk pikuk pasar tradisional, ini juga terjadi dialog sederhana hingga senyum para pedagang juga menjadi gambaran bahwa perhatian dan kehadiran pemerintah masih sangat berarti bagi masyarakat sobat.

0: Tiga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Guys, udah nyobain Chocon Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Chocon Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscape.

0: satu.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama dan satu-satunya, duet dahsyat nanas dan jeruk nipis. Ekonomi nanas dan jeruk nipis. Terbukti jagonya ngikat bau amis dan lemak berlapis.
2: Wangi segarnya nanas.
1: Pecah! Nyuci apa aja, satset.
3: Wow, adem di tangan.
1: Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

Iya, sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio nih Bojonegoro ya. Oke, masih di DKM Dangdut Ngeplemania edisi siar hari Senin 25 Mei 2026, sobat. Dan untuk informasi selanjutnya, ini terkait PMK Bojonegoro yang aktif mempertemukan pencari kerja dengan dunia industri lewat program Bejo. Nah, jadi salah satunya ini juga melalui penyebaran informasi lowongan kerja secara aktif dan rutin melalui media sosial resmi Bejo, sobat Bojonegoro Enggal Kerja Din Perinaker Bojonegoro, yakni di Instagram resminya ya, di @bejo_bjn. Kepala Din Perinaker Kabupaten Bojonegoro Mahmudi juga menjelaskan bahwa selama periode Januari sampai di Mei 2026, ini terdapat sebanyak 3.046 lowongan kerja di berbagai perusahaan dan industri yang telah dipublikasikan melalui media sosial Bejo Din Perinaker. Nah, selanjutnya dari jumlah tersebut, sekitar 417 pencari kerja juga telah diterima bekerja di sejumlah perusahaan, sementara sisanya juga masih dalam proses rekrutmen maupun belum terserap sesuai kebutuhan perusahaan masing-masing, sobat. Jadi dari data serapan kerja ini juga terus bergerak dinamis setiap hari sesuai kondisi di lapangan. Jadi ada perusahaan yang masih membuka tahap seleksi, ada pula yang terus menambah kebutuhan tenaga kerja. Nah, selanjutnya berbagai sektor pekerjaan yang dibuka ini juga meliputi industri manufaktur, lalu juga jasa, ada juga pendidikan, kuliner, retail, keuangan, hingga perkebunan, sobat. Jadi beberapa perusahaan bahkan juga membuka kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, mulai operator produksi, account officer, marketing, tenaga pengajar, hingga posisi administrasi dan juga posisi teknis.

0: Yang?
1: Dalam.
0: Saman ngerti tuh aku sayang banget harus sampean.
1: Iya, aku ngerti kamu nyapa ngomong-ngono.
0: Ibuku gak setuju.
1: Mas, nah ibumu gak setuju ya wes. Gak apa hubungannya adil diterus nih. Restu wong tua aku ini dunia Gusti Allah. Ora apa-apa mas, terutama omongannya wong tuamu. Aku dhewe wani.

mía, pues. ¿Eh? Tinggal no aku.

Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box? Ini mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up.
1: Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget.
0: Yaudah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Wingsburg.

96,6 Bahasa FM Radio Neo Bojonegoro. Yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Terima kasih ya Mas.
1: Ya, terima kasih.
0: Matur nuwun.
1: Sabar ya Om Pak, diterusno. Rajungan semuanya.
0: Oh, ini bos-bos rajungan.
1: Oh, ya. Kalau di sini kalau ditulis

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum Ambesir.

0: Enos,
1: apa?
0: Kita main cerita berantai yuk.
1: Yuk.
0: Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang lagi cari harta karun dan temuin teko ajaib.
1: Boleh, boleh. Siapa takut?
2: Akan kuberikan 3 permintaan.
1: Baik, Jin. Pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia.
2: Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag cokodring di Alfamidi, Alfamart, atau Alfagi.
1: Eh, Julio, ini beneran emang?
0: Beneran, udah buruan. Ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia bareng Choco Drink. Caranya, tinggal beli 2 bag Choco Drink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Choco Drink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Choco Drink. Makin banyak beli Choco Drink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip langsung ke Belgia bareng Choco Drink. Info lengkap, follow Instagram at chocodrink.id.
1: Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia.
0: Eh, udah kelar woy cerita berantainya, gue juga mau kali trip ke Belgia.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini. Maka.

Cadas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
3: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsing gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeyen wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi, uga cemilan, wis dicepak nih bune.
2: Ayo.
1: Bune, kaget aku.
2: Kebiasaan, lamun wae.
1: Iki lho bune, apa kui, anu.
2: Kersane lengkap lan gayeng pak nih.
1: Napa bune?
2: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM? Lah nek pak nih iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
2: Wah, panjenengan ketinggalan pak nih. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kuwi gema bune?
2: Gending matah pak ne.
1: Tenan ta bune?
2: Wis to. Pokoke pak ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
2: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho pak ne.
1: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
2: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

0: kabang sutreso panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bass FM radione Bojonegoro.
1: Semalam kemana Mbak Safe? Mulai jeng telu kelataraken rumah tang panjenengan. Engkau nonton kalau dengan telu penikotan sama nunggal nyawici lumantar radio Pak Safe. Bingga sangat kau lo Gayatri engkau kaci bandarakan panjenengan. Wonten engkau lo dengan inci penikot dinten Senin katiti Suryo Selangkung sasi Mei warso kalih ewu 6 likur. Kaulon darakan panjenengan ngantos paripurno mangke tabuh kalih welas talu. Pramila semoga mbok pilih badhe gegono utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gang

Rokatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Salam kemana Mbak Seva, milujeng dalu kloteraken dumateng panjenengan. Engga wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Sawetawis sapa songo langkung 38 menit wekdal wonten studio. Sumangga mbok pilih telu punika panjenengan badhe ngekono utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 03 3 8 8 09 saket ugi lumantar WA 08 09 30 06 66. Kawula ndherekaken panjenengan ngantos paripurna tabuh kalih welas dalu.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Korukaban sutreso, panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

kabang sutreso panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

Salam kawanan bahasa FM, milu cinta lu kulaturakan dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan telepon tansah manunggal nyawiji lumantar radio bahasa FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kajibah ndaraken panjenengan sedaya. Tapos dasa langkung sekawan dasa 8 menit. Semoga mbak beli kalau dengan telu peniko badi yang kegono utawi atur pambagi wilujeng sakit sesambetan lumantar 03 gangsal 3 8 gangsal 8 0 songo sakit uki lumantar WA 08 gangsal 0 songo 66 kang par jempol wilujeng dalu sukingnya wiji lumantar radio bahasa FM wonten kang Juwarno ing kawonten Laten Bayong kang Irwan monggo pun laras lajeng wonten kang Dimas Bagus sayang putri ing kawonten Laten Sugiwaras Abah Yusuf di dalam tenala dan Sidorejo Kedung Adem.

Mugi tansah setya tuhu ngantos paripurna tabuh kalih welas calu. Semoga kadang basa fam sinambi menapa kemawon kita laras sesrengan gending.

Koro Kabang Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Radio Jawi Bahasa FM Bekti Mering Negari. Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

membuat semangat sobat di hari Selasa ini. Sudah luar biasa, sudah pada bangun, sudah pada rapi untuk menjalankan berbagai macam aktivitas di hari ini yang sudah menunggu ya sobat ya. Dan biar semakin semangat pagi hari ini, tentu saja merapat bersama Dian Wijaya ya di IG Informasi Pagi yang pasti bikin happy di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya nggak tuntas di jam 9 nanti ya sobat. Tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96,6 Bass FM Radio nih Bojonegoro. Coba diadakan dulu kembali yang satu ini.

0: duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat, di perjalanan IG pagi hari ini ya. Di kondisi yang masih mendung-mendung saja, masih redup-redup saja, udaranya juga masih terbilang agak dingin gitu ya. Jadi untuk sobat yang mungkin kebetulan hari ini kok yang masih PW, masih mager, masih ogah-ogahan, karena memang kebetulan hari ini juga lagi suantai banget, ya udah selamat menikmati cuaca hari ini ya. Sementara yang sudah bersiap-siap pengen bergegas untuk menjalankan aktivitas, karena aktivitas juga sudah menunggu untuk segera diselesaikan, segera beberes begitu ya, karena juga udah hampir jam 7. Dan coba kita cek dulu perakiraan cuaca hari ini, apakah sang hujan masih akan hadir untuk mewarnai ya. Apalagi kalau malam nanti kan malam takbiran ya, pastinya biasanya sering adakan takbir keliling dan lain sebagainya. Nanti kalau ada hujan ya gak jadi dong. Soalnya di tempat saya juga begitu, sudah disiapin okliknya, sudah disiapin lampionnya, sudah disiapin door prize-nya ya. Bakal ada takbir keliling nanti malam. Jadi mudah-mudahan cuacanya cerah ya. Jadi coba kita cek dulu perakiraan cuaca di hari ini, apakah ada bau-bau hujan yang akan mewarnai turun di kesempatan kali ini ya. Untuk saat ini benar-benar berawan. Ternyata hari ini tidak ada warna hujan sama sekali, sobat Bas ya. Cerah banget semuanya dari jam 7, jam 8, jam 9 ini sampai sore. Bahkan sampai jam 5 itu mataharinya cetar, mataharinya terang benderang, sobat Bas, full mataharinya ya. Tapi nanti masuk di jam 6 ini baru ada berawan begitu. Jadi cocok banget ya untuk hari ini. Kebetulannya mungkin nanti sudah ada rencana untuk takbir keliling dan lain sebagainya, tidak akan diganggu sama namanya air hujan atau warna hujan. Tapi namanya juga cuma perkiraan, sobat ya. Boleh terjadi, boleh tidak ya. Karena kadang juga sesuai, kadang juga tidak. Namanya juga cuma perkiraan ya. Karena semalam itu hujannya yang turun terus banget ya. Deras banget, luar biasa. Ada anginnya juga. Jadi benar-benar gak bisa diprediksi ya. Karena kemarin juga perkiraannya gak ada hujan, tapi ternyata ada hujan turun. Tapi hari ini hujan tidak ada warna banget untuk hadir. Mudah-mudahan aman. Kalaupun nanti akan ada kegiatan banyak gitu ya, mulai dari takbir keliling dan lain sebagainya, mudah-mudahan aman terkendali ya. Oke, okay. Ya pengen merapat pagi hari ini bareng Dian Wijaya, sobat. Masih ditunggu di 08 11 305 2966 untuk WA-nya, ataupun juga merapat di teleponnya boleh 885 809 ya. Pokoknya jangan geser kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di 96.6 Bas Radio nih, Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, Ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.